cama cut in a camp, parent tap capunta, hilkuya crack, coat coat in a camp, you come at tava tapped assassina, a cabilstal vacantatin. You pescabo was tapachati, tunca at in a camp, 5 de la mañana con 10 minutos. Pacho coma, quiere jala kip crack, in a camp, you wait tapped assassina. Ayo kamu sedang tetek mana kamu cikan cikan sini caham, kamu sedang terkini. Ya kau astu kamu cuma nak nat unak kamu yang kat senang aksar asip tan hil kuliah kena kamu akipun. Ani cahne kas tiwas tetek as tikin yang kas kenyani sti as kuna lurawi nak kas was tinte hal tu nikinio. Kat kuna lurawi sani kau tu kata kas petani cahu kat kamu tak tetek sar senyani tak mana tamar kecina kamu nak kau kamu tarun tetap karakter. Mai mea patung kasu itu kena kena jatung ke departemen sangka hamar kena kan si kat ni karakter. Mana kau tarun tetap karakter satu kesat si kain kasina. Ayo kemarin kita ni cah hazap kau ni cah ni ya stakim satu ke peskani warang kamar kecil nak kau. Por interaki sapa piernas uruna ka kaukaru kaisa desaguadero ukseto kin katuga pastiganicha ayu kaba ki pana icha ha chamait apkane unya kip una kam pesesna wayati apkarakim ayu kama ki pana hata takas uruna ka apkaraki transporte pesado tokin ganicha pana ka ki prevastani akim sauruna ka kam se qisisina aka hasta katok nita ke diesel. Ani kipun utk cik kuba kipana, sesina wajat kip karakim. Ayo kamu sangat kasihan cak sab karakoni cam, mai jati ciri ani kia asta, porin tawak cint jati kanyu taru jati jataki. Ayo kamu kipan sti, han hakan widan ibu abtu aku para kita ini cak kasab kawani cam. Kahast mona sedih pacis payu paya ukse tukan kahast tukam loro akan apa kau cipan caca kata sina ukse tukan sa takap kerakim ayo kau mengi panen kata talikal di tetes aguadero ukse tukan sti caca sa lagi pihisa akan munsipi tukan ha ukse tukan sti askin kau ni as cikain tiap hari kita cuma tanya kita una kampi paya paya na kampi ukam atram ma plan frontera segura selu kau masih senawa tiap hari. Ayo kau mengi panas cakam sab kerik masih tukan sti tetek as kau una kap keraki kupan agak sab keraki pihisa kita una kau tinia kimsa pacana kasih orang cakap una kipa una kampi ukamata. Kahasta puente internacional kaisa desaguadero kseto kinas sinaw kamatsa iya tiap kalaki. Ano kana nga tukamit katani niya na kabulik talwa kanta ting kasina ilkulya kare kanicha umana kampi ukamata waitap talisina kabulik ta alwa kanta tina wana kampi chikant kasina utkaw ito kina kana icha ka amerikam sabkarik maestro kina kasister nero sanicha upan karsup karakipi. Kisa maparo nacional indefinido kana kampiu sarent taspaka hutiri pak seguro lunes uruta ukama tutispa imanuna kani anichani kieka kumbusilu tutisti ukama kipana sa sina uksito kana katsa